0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parangtos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Oh, mohon saat acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carang ke, kesemutan. Pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, ta, saat tos nuang Habutop anu dirauskan, ayana kumaha pak?
2: Ta, ini mah parantos mah nanti. Nuang Habutop mah, alhamdulillah, pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah, sok pilihan upade Malaysia Habutop. Atau napi di apotek seueur karena otak kena teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mangmadu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba, merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Dengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irma berbagi pengalaman karena Bu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Yeah.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya betul.
1: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktos nasa alit, abdi baden arus, upami iya teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatnya mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cilber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean atuh pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak. Oh Bapak Deden nuhun. Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Otipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2, RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5, RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4, RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae. Ah gitu kadieu.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas, perutnya sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, enggak ya. Panas lagi ya, ya petuangan ya. Anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitamar, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Waktunya, waktunya Bollywood, Bollywood.
2: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ AI powered personal music teacher from सारेगामा.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyantol, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: over.
1: No!
2: Please.
3: Come on!

Ha ha ha.

0: gano'n lalas pisan, Sep?
1: Nyaban, boss.
0: Atos makan na chan.
1: Atos, ato makan ma, atos, Sep. Dua piring, boss.
0: Masa atos, Sep, dua piring lalas gitu?
1: Itu apa, boss? Iya, kumanya awak iya baining lalas baik.
0: Gus, ayo nama, kia, Sep, amat lalas, coba ngalagi tabu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh bos, nyeger awakna prelulus kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 6A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bimas RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas kelihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobat yang keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak, bisa perkenalkan, Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan, Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana, nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Nggih. Pak, bisa ceritakan, Pak, pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi, yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Lah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu, Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan, Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan. Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih, Pak, ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Hagutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
3: Bapak Elias.
2: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
3: Nuju ngalandongan Vitama.
2: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
3: Mohon.
2: Upami ti payun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
3: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Terus?
3: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
2: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
3: Mohon.
2: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
3: 3 kali ayeuna.
2: Oh, mohon tos tilu botolnya banyak.
3: Mohon.
2: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejungan.

Ciregan, Brebes, di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: dan karyawan Radio Setara FM Bumi Ayu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Puja.
2: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
3: Iya, benar.
2: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu? Bisa diceritakan nih Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahannya yang dirasakan seperti apa nih Bu?
3: Dulu saya tuh matanya burem. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah burem. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
2: Alhamdulillah.
3: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak burem lagi.
2: Jelas ya Bu ya jadinya.
3: Jelas.
2: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
3: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama, membantu kesehatan mata.
2: Oke.
3: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
2: Break dulu kuy. 93.5 Radio

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman.

0: menggunakan Habutopnya.
1: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
0: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
1: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Guna Habuto.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit

0: Jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: hari sampean teh tuur sok leklok ayeuna mah geuning sami si Bapak Ujang itu un ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal tanya tuh Ujang muhun butop al anu tek apotek oge habutop mah oh nya nya ke uar rek meser obat habutop atuh ah rek nurutan supaya uar jag-jag jeung teu gampang nyerari awak pang-pang nama tuur yo muhun mangga-mangga wa.
1: Habut buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu untuk liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC dan lain-lain. Habut Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapat dari Majelis Ulama sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
3: Tambah Farma. Alamat, Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat, Jalan Raya Windu Aji, RT5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat, Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Arya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Waktunya Zona Malaysia. Asik.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sereh, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: semutan.
2: Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin.
2: Ya.
1: Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B, Kudaile, Slawi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Sarap Berbas, infonya Grace, musiknya Yes. Halo Sobat Sarah semua, gimana nih kabarnya hari ini? Ya, semoga weekend Sobat Sarah semua menyenangkan, aktivitasnya lancar, dan pastinya sudah siap menikmati lagu-lagu Malaysia yang penuh kenangan ya. Karena sekarang kita waktunya masuk ke zona Malaysia special weekend, tentunya sedang kumpul keluarga, semoga suasananya kan. Ya, nongkrong bareng teman, salam selagu boleh banget langsung menuju aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858 ya. Sobat Stara juga bisa banget ramein kolom komentar Facebook Stara Bumi. Ayo. Oke, Sobat Stara semua, 2 jam ke depan kita bakal ditemenin lagu-lagu Malaysia pilihan, salam pendengar request, dan juga tentunya request-request lagu Sobat Stara semua ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Berbas, infonya Grace, musiknya Yes.

0: ke 30 Lord Circle K.
1: Benar, Ibu pengguna Habutop. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama.
0: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, coba memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna obat herbal. Assalamualaikum.
2: Blok C8, RT6, RW9, Kalierang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: pisan, Pak.
1: Geunakeur hese sareng ieu, Pak. Sigana dudung boga penyakit insomnia, Pak. Da unggal peuting teh hese.
2: Ngaganggu kana kesehatan teh.
1: Nya atuh Bapak, Bapak acan sare?
2: Biasa kan Bapak mah malam Jumat, Dun. Emang masuk ka ditu ka dieu pikiran.
1: Atuh Bapak.
3: Habut obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC dan lain-lain. Habutop sudah tertera di BPOM Republik Indonesia dan sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini sikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak mencemuriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto gimana Ibu?
2: Buat yang belum mencoba silahkan mencoba, saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

Oke, masih bareng Boys Sobat Star semua tentunya di acara Sona Malaysia sampai jam 3 sore nanti ya. Terima kasih buat Sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan seperti biasa di Ipoy nggak sendirian, masih ditemani sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk dari PT Denatur Indonesia langsung sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sara juga bisa banget menyuhi gerai kami atau studio kami Radio Star Purpose yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3

Semoga sebesar ibu ibu bacain udah masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Husnul nih. Assalamualaikum Bang Ipoy. Waalaikumsalam. Saya Husnul di Bumi Ayu, mau kirim salamnya buat Dede Kiandra dan juga Mamas Azam. Request lagunya Kutimang Kasih Kutimang Sayang. Buat Bang Ipoynya semangat terus. Oke, siap, terima kasih ya. Lanjut dari Mafikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Radio Setara Bumi Ayu, juga Bang Ipoy. Siang juga Mafikar. Mafikar Kota Tenggabung di play lagunya Mencari Alasan dari Exis. Salamnya buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Buat pengipanya semangat, jaga kesehatan, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ada dari Kang Rahona juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Mencari Alasan. Salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat selalu. Amin. Dan juga Mas Hari, sehat terus. Dan para penyiarnya juga, jaga kesehatan. Dan para fansnya juga sehat selalu. Sekarang lagi musim sakit, jaga kesehatan terus. Dari Kang Rahona. Oke, siap Kang Rahona, sehat selalu juga bareng keluarga ya. Oke Sobat Sarah, tentunya Ipoy tunggu sampai jam 3 sore nanti ya, dan jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star, berbasis infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
2: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesukian.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya, Bu?
2: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya, Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.

RW 1, Desa Jejek, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Dekmani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Oke, masih bareng Ipoy Sobat Sarah tentunya di acara Zona Malaysia ya, dan gak kerasa Ipoy nemenin Sobat Sarah semua ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Salam saya dari PT Denatur Indonesia.
1: Sobat Radio Setara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya.

mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Mau digoda? Ya di sini aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Startup Purpose, infonya grass, musiknya yes. Ya, selamat sore sobat Sarah semua, tentunya jumpa lagi bareng Ipoy di acara di Goyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti ya. Jadi buat sobat Sarah yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu dangdut, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0813-1328-0522 atau melalui SMS dan nomor seluler di 0859-2356-9858 ya. Tentunya sobat Sarah juga bisa banget ramein kolom komentar Facebook di Stara Bumi Ayu. Oke sobat Sarah, Ipoy tunggu sampai jam 5 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Purpose, infonya grass, musiknya yes.

0: mau nengar sabut tuh.
1: Pak RT, monggo Pak, minarak Pak.
0: Kenapa Mas? Kayak kalau temen.
1: Niki Pak, usia pernikahanku kan wis rong tahun ge. Gini, kayak ngurungan tanda-tanda pucuku ngisi ya Pak.
0: aduh, orang landep mereka Mas.
1: Lah malang ledek Pak, serius ge. Terapi, periksa dulu saya.
0: Aneh anak gue, rezeki sing mengandung tanggung jawab sing besar. Nek durung diparingi berarti Gusti Allah urung bisa amanah nak. Kayak baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal si lagi ngetop ke lu. Kayak, gireng, si lagi rame-rame kayak.
1: Bisa ge Pak, mau kesuburan Pak RT.
0: Insya Allah Mas ge, nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor, sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
1: Oh ya jajalah, tapi kipunten Pak RT ge, antara kan aku tuku habu top ya.
0: Lah pas banget ge, kebetulan aku ya paling radio, ngawa kopi ya, ngopi nyare, sekalian tulen ngobrol-ngobrol, ayo gas.
1: Ayo.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek alamat WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT.

0: Iya cuk, asam uratku kumat kok. Aduh, cekit cekit. Rasanya, aduh, karena gua aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
1: Lambok kok ditambahin pas kayak?
0: Lah, orang aman obatnya cuk. Mari sih mari, ces pleng tapi jangan efek sampingnya maling diora. Terus ke, kumat maning nek orang minum maning jen. Malah ketergantungan.
1: Lah, pak, pak. Ngapa orang nganggo sing herbal-herbal bae, pak?
0: Bah, lambat cuk. Terus nek anak, jajan obat apa nek?
1: Anak ya, jenengnya habu top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti karena tubuhmu membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liyane sing rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Menor bakal kuat-kuat temani.
0: Serius gue? Ini no? Ah?
1: Serius wis bubar.

0: Bel, jantung, BC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agenaksi dan keagenan. Hubungi call center kami di 0823-18522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, saat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

Oke, masih balik kembali sampai seharusnya tentunya di 93.5 FM Radio Star Berbas, infonya Grass, musiknya Yes. Dosa. Oke, terima kasih buat sobat Star semua sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa, Ipoy sendiri masih ditemani di PT Denatur ya. Ada Habu Tovita Mautipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentu ini sudah halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Star yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek. Oke, sobat Star, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Nuruh ini sama Ima yang lagi ngejar target. Salamnya buat Mama Papa Yayan, Bayi Alaska, Mbak Harun, Mama Harun, terus juga buat Mama Ayu, salam kangen. Kang Adeng, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat sore. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, sehat dan sukses selalu juga ya. Ada dari Kang Rahono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Digoda mau dong minta lagunya Ratapan Ibu Tiri yang nyanyi Iis Dahlia. Salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat selalu. Dan para fansnya, jaga kesehatan, para penyiarnya sehat selalu, dari Kang Rahono. Terima kasih Kang Rahono, sehat selalu juga ya. Ada dari Mafikar, semangat mengipoi, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan juga bahagia selalu. Salamnya buat semua sobat Star dimanapun berada, di play lagunya Egois dari Lesti. Hatur nuhun bagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah Ipoy bacain semua pesan yang udah masuk, dan Ipoy masih tunggu sampai jam 5 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grass, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0852-8-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar, dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang nih sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab
1: membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat main ke bos ya. Aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sah. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek bekerja Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes, BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Kecamatan Brebes.

0: Kalian ini tolong kamu cek berkas ini ya. Soalnya saya masih kurang yakin sebelum mau saya serahin ke atasan.
1: Baik, Pak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Iya, iya, masuk, Rin.
1: Ini, Pak, beberapa hal dari berkas tadi banyak yang salah. Terutama di nomor izin sama di penanggalannya.
0: Tuh kan, apa yang saya khawatirin? Hampir aja malu di depan atasan. Tapi kok ngomong-ngomong, kamu jeli banget ya. Hal-hal kecil itu bisa kelihatan jelas. Kalau saya sih buru-buru, baca tulisan HP aja udah sampai sedih. Kebaca kan anak kecil-kecil.
1: Saya

0: sih punya solusinya, Pak. Namanya Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Bisa juga buat keluhan mata seperti minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain.
1: Oh, gitu ya? Oh iya, lain kali kalau mau beli lagi, saya nitip ya, 3 botol sekalian.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: dari JGT ya, Mas?
1: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karisa, alamat Peniningan ya.
0: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pangarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
1: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
0: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa Pangarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
1: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
0: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
1: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-inget ting, bisa kicep akan ngambil ngartos, Bu. Kemana atuh Bu belinya, Bu?
0: Ya, Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
1: Ih, terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicep akan.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara akal bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: Dengar, saya akan on dengan pengguna Abu Top. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nah, nama saya nggak bisa tidur, bisa tidur berkat Abu Top.
0: Tahu Abu Top dari mana?
1: Dari apotek.
0: Iya, kalau belinya ke?
1: Di apotek. Alhamdulillah. Habis dua botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Yang mau nyobain Abu Top, ya silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang nggak bisa tidur.
0: Terima kasih Pak Fela. Mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Uha, pengguna
2: Butop Sultana, Duvitapedia, Tekno Otis, dan lain-lain di agen-agen resmi Kinan. Hubungi call center kami di 0882-2413-9774 0882-2413 Selarang Farma, alamat Selarang Kidul, RT 4, RW. Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor Ketanggungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian anak-anak muda Kota Bandung, jawab kepada Allah, nongkrong di rumah Allah, cari tongkrongan zing ilmu. Dan ketika malaikat ketemu dengan salah satu atau isinya anak-anak muda, malaikat akan sangat excited dan lain. Nah, halum kesini malaikat yang tadi sibuk untuk nyebut nama kita. Doain terus-terusan sampai semoga kita termasuk orang yang namanya paling sering dimention oleh malaikat dalam doa-doa mereka karena sering duduk di dalam tongkrongan ilmu. Ditambah lagi kita nongkrongnya bukan di sembarang tempat, tapi nongkrongnya di rumah Allah. Paling sering nongkrong di rumah Allah untuk mencari ilmu, maka dia yang paling besar harapannya untuk dimudahkan Allah nongkrong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harapan, atau bahasa Arabnya roja, bahasa Inggrisnya hope, atau kalau kita berdoa itu disebut dengan munajat. Berdoa itu disebut dengan munajat, curhat, apalagi berharap dan

yang paling standar itu berdoa kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, coba teman-teman buka Al-Quran, surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya dalam kisah surat Al-Qasas itu, surat 28, dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas dari 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Kayak pertama dimulai dengan surat Al-Duha. Saya gak tahu berapa kali pertemuannya, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asyarah, yang juga mudah-mudahan jadi kayak motivasi buat kita supaya berlapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas, surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya, waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja. Tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-raja atau munajat atau doa, atau termasuk juga tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakul, tapi kita nyebutnya tawakal. Kalau tawakal itu lebih ke kata kerja, tapi kalau tawakul itu udah menjadi sebuah kata sih, kata sifat. Sifat dari Al-Qur'an itu kan sebetulnya, kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan enggak enak juga nerjemahinnya. Kalau bahasa aslinya tuh, kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak. Dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah tuh rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya. Kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah, ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah Musa lebih ke episode keberapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas. Al-Qasas yang awalnya Musa kecil, Musa baru lahir, dihanyurkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca, Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau Musa menikah, nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha, sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina, yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki.

Laki soleh pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, gak terlalu panjang juga lah. Maryam okay, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian ulama, usia cukup itu adalah usia cukup menikah. Usia cukup di sini adalah usia cukup menikah. Benar. Sudah belum? Sudah asyuddah. Tapi idealnya 40. Kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitab abi kuwa wa atainahul hukma sobiya. Kami berikan kepada Yahya itu hukma. Hukma ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiya, masih anak-anak, seusia Akbar. Seusia Akbar udah jadi, terus dengerin. Seusia Akbar. Yahya, Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya, cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat gak boleh mengatasnamakan Zaid Nabi? Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayan. Anaknya namanya Usamah. Usamah usia SMP. Umar bin Khattab. Coba. Please jangan dijadikan sebagai patung. Anak kecil misalnya gitu. Tas buat anak kecil misalnya kan ya. Culture dari budaya itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya, lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis, sekian bulan, sekian hari. Bukan. Artinya seumur hidup kita tinggal beramal soleh, maka semua mereka. Satu orang Ustaz tergantung. Kalau yang berdakwah itu cuma sendiri, berarti cuma dapat satu orang. Tapi kalau dakwahnya adalah sebuah jamaah, organisasi, berarti semua dapat sih yang sama. Sebutlah misalnya kayak dia pergi, ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya Ustaz Hanan? Enggak. Teman-teman ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam IO-nya. Semua yang terlibat dalam dakwah pemuda hijrah, lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis bagi rata-rata. Bagi dikasih sama masing-masing. Misalnya 1 juta orang jadi berzikir. Sebutlah misalnya zikirnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Hobi kita, Ustaz saya kenal orangnya. Akhirnya dia kayak yang memediasi. Pas itu jadi gak ketahan ya, bisa banyak banget kan, gak kebendung gitu. Maka semua yang dapat pahala, takut riya.

Itu kalau gitu bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan dalam penulisan captionnya. Allah, ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing, apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar doang gitu? Oh ya, gua tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, cuy. Oh ya, seru ya. Oh ya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan cantik banget. Saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia gak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif, menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita kok carinya yang warnanya agak gelap sih. Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya cowok Indonesia karena dianggap kayak etnik gitu, kayak seh gitu ya. Agak-agak dia agak kurang senang gitu. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya. Kenapa kok bisa datang sebuah ideal banget lah pokoknya. Dan Yusuf juga kan sama cewek. Sorry ya kamu tarik, ini bukan salah aku ya. Udahlah balikan ya. Ustaz. Kain goni tahu ya nih. Yang gitu gimana dulu nih, ada apa? Kenapa kalian kayak gini berdua di... Ini nih cowoknya godain saya nih. Dia tutup pintunya dan dia ingin menyakiti saya. Kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu? Yang lain yang bijaksana dia mengatakan, jangan dulu baju siap. Ternyata di belakang cewek ini menghebok publik nih. Kan kayak gitu masih bisa kan saya gini loh Ustaz, saya enggak pernah minta. Tuhan hanya saya kasih. Kenapa? Sebagian besar dari kita untuk mengamalkan kalimat ini. Maka berlaku dalam bisnis, seorang mau coba perhatikan 5 orang yang paling dekat dengan Anda, sukses belum? Kalau 5 orang yang paling dekat dengan Anda bukan orang sukses, berarti Anda enggak akan bisa. Kan berapa pendapatan mereka dalam sebulan? Kali 5 bagi 5 rata-rata. Itulah pendapatan kata suara. Dalam motivasi bisnis saja, teman itu sangat mempengaruhi diri kita, kesuksesan kita. Kalau kita pengen sukses teman dengan 5 orang yang sukses di kampus, pengen sukses dalam pernikahan berteman dengan orang yang 5 nikah muda, insya Allah nikah muda. Kalau 5-5-nya sama-sama Jovis 3 stalkingin mantan teman, soleh cari lingkungan. Kalau bisa nol semua gitu ya, nol semua teman. Insya Allah kalau sedekah saya jor-joran gitu, nggak bisa. Jadi ada orang dinap nggak bisa nah soal khusyuk itu semua orang di sini nih. Kotak.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habu Top untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan.

0: Ini Aris berangkat ngantar si adek. Ibu berangkat ya ya?
1: Iya, tiap ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, diap, darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek. Konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0874. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3,

0: beli berasnya 2 kilo ya.
1: Aduh. Iya, Neng, sebentar.
0: Loh, kenapa Bu adu-aduan? Lagi gak sehat ya?
1: Biasa, Neng. Penyakit tua ibu kambuh, asam urat, kaki juga gampang dan sering kesebutan lagi.
0: Aduh, diobatin Bu atau periksa ke dokter?
1: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi? Lagi-lagi kumat.
0: Nih Bu, saya saranin pakai Habutop aja. Itu ibu saya juga kena rematik Bu. Dulu juga sama kumat-kumatan. Sekarang setelah minum Habutop habis kurang lebih 3 botol, alhamdulillah Bu, sekarang udah kuat gendong cucunya malah.
1: Waduh, hebat juga. Tapi di sini teh belinya di mana ya? Kan tahu, di sini mau apa-apa juga jauh.
0: Tinggal pesan aja ke radio Bu. Nanti diantar Habutopnya sampai rumah.
1: Wah, bisa toh.
2: Rating Blas. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek resmi kami.
3: Yang lain di apotek-apotek dan untuk konsultasi dan keagenan 0882-2413-9774 2413-9774 Apotik Farma Alam Raya Ciberem Pasir Panjang Salem Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala

0: Reza, sini bentar dong. Aku mau curhat nih.
1: Nia, kok tumben? Emang mau curhat apaan?
0: Tahu nggak? Kan kemarin kantor kita kedatangan tamu yang katanya paling ganteng se-Asia Tenggara. Orangnya gagah, berjenggot, dan berwibawa.
1: Kayaknya saya tahu yang mana orangnya. Tapi kayaknya kamu salah lihat deh. Coba kamu beli obat mata.
0: Iya sih, emang kemarin penglihatanku lagi burem. Udah aku coba pakai obat mata, tapi nggak ada perubahan.
1: Mungkin parah sih. Makanya, jangan pakai mata abal-abal. Nih, aku punya fitur banyak yang membuktikan khasiatnya dan terdaftar di Bepom Indonesia.
0: Oh, yang ada iklannya di radio itu. Yaudah deh, aku mau coba ya pakai fitur
2: kesehatan mata.

0: itu wancar satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Iya, Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, maaf, boleh nggak Pak atas nama?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Agapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini, Pak?
2: Saya mempunyai sakit marburam juga matlus.
1: Iya.

0: Wati, hoyong naras ye. Ayu Wati, kamari nyoblos presiden anu mana?
1: Nu mana we, kepo.
0: Eh, ayu si Wati, penasaran ye. Sugane atuh sarua.
1: Terus, mun sarua ekumaha?
0: Mun sarua mah berarti jodoh.
1: Ih, jodoh-jodoh lah. Wati mah moal ngabejakeun, kan pemilu mah emang asasna rahasia. Mau bisa dibeja-bejakeun.
0: Eh, nyanya, kan asas lu berjurdi pertanyaan ya?
1: Pertanyaan naon deui atuh, ulah ngagombal ah.
0: Nya moal Yeuh, Ayu Wati kamari masian obat naon jeung mamah? Anu pas mamah Wati udur migrain geuning.
1: Nah, nu kieu mah moal rahasiaan. Nya, bisi boga panyakit migrain, jantung, liver, asma, kolesterol jeung sajabana, obatan ku Habutop. Obat herbal anu komposisina tina habatus sauda ditambah rempah-rempah alami. Hasiatna edun pisan. Salianti jeung ngajaga daya tahan tubuh bisa oge jeung anu berbagai penyakit.
0: Nah, obat ieu nu kurang ditangan teh. Nuhun ya Wati, hek langsung meser ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat 15. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4. Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bunyi.

0: apoteknya bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa bapak? Sebelum mengonsumsi bapak.
1: Punya keluhan darah tinggi.
0: Sesudah mengonsumsi obat apa yang dirasakan bapak?
1: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
0: Membaik ya. Bapak.
1: Membaik.
0: Udah habis berapa botol bapak?
1: Satu botol yang isi 200 kapsul.
0: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
1: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
0: Habutop, ya,
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.

0: dan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat, alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Di Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat, atuh. Asa loba batur, we. Da ari dinumudun mah, tuh kudu dibose. Agorolong, dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh gitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babaring. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa, sok ngirit tuut. Ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara ngirit tuur.
1: Obat herbal Jang?
0: Muhun wa, nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT 1 RW 3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur.

0: Ujang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Iya, sya atuh, Mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna, Mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang mah meunang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
0: Adatna Jang, aitos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tuh engke wengi? Moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da, supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma, Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, 6, Kecamatan.

0: lang bang?
1: Eh, cuki. Man, dicuk?
0: Biasa. Arep balik eh, tes maring pasar, tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayak ngos-ngosan.
1: Iya kok. Ya aku maunya kan tes nganter bocah sekolah ge. Udah pas balik motorku mogok, tak mampir maring bengkel disit lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh alas sekarang bengkel? Ya tuh lumayan.
1: Makanya gue nyos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah tanggung cuk, sekalian ngelemes na balung ge. Jarang melaku-melaku, sampai-sampai asam urat ini malah sering kambuh.
0: Oh alas turun ditambah nih. Asam urat kok bingung.
1: Orang tinggal ya gue cuk, kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya, aku kebenaran oleh brosur aja. Ana sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget yang gua asam uratmu, menora aku matu matan baik. Dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ge bertahap sing telaten tapi pasti.
1: Oh, Habutop, pantesan kayak nang sosial media corona ngeradio-radio ge sering krungu nyong.
0: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoke. Wis akeh sing ngrasakna khasiat lan manfaat Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siuh. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.
2: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
3: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam spesial Ramadan. Setiap hari jam 2 pagi sampai dengan imsyak menemani sahur Anda. Di 93.5 FM Radio Citra Amin.

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di Babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radios Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra rasna damang terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bili aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampura ka aya nama di bedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng, bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saweurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongokeula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua ka gieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Ieu kunaon deui atunya kompor gas teh teu huakung-huakung. Neng, tiasa teu pangleureskeun kompor gas.
1: Kunaon tuh, Mak?
0: Ti tadi teu huakung-huakung.
1: Sae panginten gasna.
0: Muhun pan, cikeneh tos digentos ku emak. Ngan teu huakung keneh wae.
1: Kirang pas panginten.
0: Tengah tos pan, mak oge.
1: Sahuran atuh bapak, da neng mah tetiasa, bilih kuna naon.
0: Nya eta, si bapak anak sakai keneh wae, dan nyeri cangkeng cena.
1: Atuh da aing ngalereskeun gas mah, henteu berat ieu mak.
0: Lah, keun we neng, karunya si bapak anak. Makurung wae tipe tingge, saking ku nyeri cangkeng na.
1: Atu landongan, yang diantep.
0: Landongan kumaha.
1: Sina ngaleut obat herbal habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mama. Malahan kanggo anu stroke, kanker, diabetes, sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah.
0: Di mana nu aya habutop?
1: Di apotek teu seueur, Mak.
0: Jung atuh mesek habutop heula neng.
1: Mohon, Mak, siap. Ai ieu kompor gas kumaha?
0: Keun we, engke mah bade nyangu di luar we dina hawu.
1: Kumaha emma we atuh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wak?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Wak mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atuh, Wak?
0: Pangalereskeun kenteng imah Wak. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atuh, Wak?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Wak mah, ka Neng teh.
0: Jepan uang nyeri tuur ya teneng. Tekuat kudu naik mah. Terus katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Terus kolot udah.
0: Enak wae. Kekara gue genep las tahunan uak mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Ya.
1: Cik dawa, uak gaduh HP Android te.
0: Ya tuh neng.
1: Sok dawa, buka HP uak. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nau neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya bener neng. Logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah uarek mesen obat Habutop we. Kabong roi eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur uak enggal damang kurutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, Wak.
0: Muhun, nuhun pisan cuneng infona.
1: Sami-sami, Wak. Janten tekedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Hurui uak mah. Keun we ke dihadekeun ku uak. Mun tuur uak geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa te main atletik teh. Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mak. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna mak. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Mohon mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti baragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang. Moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau

0: Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
1: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
0: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
1: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
0: Aduh, gimana tuh ya?
1: Apanya, Om?
0: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
1: Gak ada uangnya, Om.
0: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan, tensi Om sering naik melebihi batas normal.
1: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
0: Om takut, Neng.
1: Takut kenapa?
0: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
1: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
0: Namanya?
1: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
0: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Oke.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika, alamat

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Nuwun pamiyarsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Setara FM Bumiayu. Saben dinten Sabtu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju ngejang.

eng awik nomastu nomositem. Ono Ratu Angkung Sudibyo Pranateng Rat Paramudito Montro-montro etan anggen danu ilen. Surup sang yang pradung bebati kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

sewenah wonten ingkang nastani sepuh tulis. Ananging ketelo papan saha tulis tanpa beda. Marmane ewuh anggenira nastani papan saha tulis awet kita jumejer sak tunggaling dalam. Ujar ing Parwinasis dalang ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal

tunggal wedo parmo yugo ongko kaping kalih wedo pustokoro jokuro wedo kuro kondo tuin wedo ma toto roto kitab sekawan klaw nemu suraos ono toroko toto selawo podo jaya nyopong ke bodongo ana caraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen moga bodho

ning kondo arwaton carios budo kondo purwoko kondo marang taritane budo marang asal agamane purwoko marang kawitane pramila samangga kawastanan ingkang wis nastanan perang budi kawitan saking budo ananging budo waspurno hamung karyo tilasing tabet awarni gambar ingkang rineko jalmo ingkang wistanan layang layang pralim tening agesang pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon dene ingkang makarti awon teman badhe nandang napa mila kawastanan ringgit tegesipun karipta karana dipun anggit anggitanipun sinten anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni kumalaring jagat raya yekti ngawontenaken jaman tigang perkawis ingkang menika jaman Tirta Yuga jaman Dwapara Yuga saha jaman Sengara senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika Guru Loka Indra Loka saha Jana Loka ananging tetelo amung jaman sayuga ingkang kinaya waton yekti jaman Tirta Yuga marmane kawatanan jaman Tirta Yuga awet jagat ingkang gumelar tasik ngawang umum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika Surya Candra Kartika Miwah Bawana

Broto Pitono Anenggih Kayangan Puntito Puniko Engkang Kaeko Abdi Doso Purwo Eko Sawiji Abdi Kelenangkung Doso Welangan Sepuluh Purwo Wiwitan Yikti Pantos Kena Rio Buku Kaling Trito Awit Senajan Katah Kayangan Buten Katus Kayangan Ing Jungring Sawoko Senajan to kathah pengayunan boten kados pengayunan jungring saloko ugi kawatanan kayangan papar juwarno ugi kawatanan kayangan harga dumilah ugi kawatanan kayangan tejo moyo Marmo kawastanan kayangan Tejo Moyo Telenging pengayunan Tejo Moyo Siang pantareng ratri mijil cahyo gumebyar madang jagat Kawastanan kayangan jungring saloko Jungring dhuwur saloko seto Pantes kayangan jungring saloko Papa

Kidul ing kayangan Tejomoyo. Sarata kasebut dewaning Triluka. Jejuluk Sang Hyang Bimiluka, ya Sang Hyang Siwapuja, ya Sang Hyang Guru Dewa, ya Sang Hyang Permasti Guru, ya Sang Hyang Nilakanta. Marwa jejuluk Sang Hyang Siwapuja. Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana mengging Dewa Tridasa Watanawa. Mila jejuluk Sang Hyang Nilakanta. Jawata ingkang andharbe tira ten gununganing jangga tunggo. Marwa jejuluk Sang Hyang Jatiwisesa. Satunggaling jawata ingkang nasnapur bawasisa mubah mosek ing titah marcapada.

sinoto enggah wonten ing balem Arjukundo manik. Sinoto punika kangge pinarak lenggah mangge ngarsa jawata saking sudut pangudal-udal engkang jil sang iwang kareka putra ya sang iwang korado. Pagelaran ing balem Arjukundo manik mlebaran samudra sulket tinggal jejul apepet tuk dengkul tumpang rongko. Labar kemudian yang tepin yang panuragam sini kekenggang mulai ngondo untuk mengalih kosa monosan gang siwa kunso tepan suambar baru sabdo bangan dikokawi jiling lesan atur pambagio rawi punengkang roko jamuto saking sutuk pangutal-utal yiku sanggang dari kobutro.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Kong wilaheng awik nom astu nomo sidem kakang kaneka putra arahipun ngandika winantu saking karahayun kakang kaneka putra
1: kawula nundhak dawuh sabda pangandika pukulun ali guru pisanipun raka pukulun wonten ing arsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka adi guru ingkang rebetat mateng pisanipun raka pukulun mangga kerharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kolo adi guru
0: matur sewu sembahanuun nugroho peparing saking pukulun podwenan lumeber bateng jengandiko kakang kareko putro kaulun unge keparang roko pukulun undo surator kator ngandaping ngepoto hari guru engkang kades undi kakang kareko putro amit kalian pasang tapi kasap itu ngilang-ngilang dino ngilangakan tulah manutu bawahing tawang towang adik guru lepato saking tulah sarik sapu dan daning pukulun pojo menang rokok pukulun kami mantul lenggas toto wontering arsi adik guru buya dadus punapio kakang kareko putro kulaturi pinarak lenggah ingkang sekeco matur sabu sembahan luwun adik guru mbut namung pasenggahan pono karami katuran jengandiko kakang kareko putro matur sabu sembahan luwun pinundi dini ngerokok pukulun mukuan datu saken bawa sono adik guru keparang sakon turipun rokok pukulun hangaturaken pujo puji rahayu katur paduka pukulun hali guru matur sewu sembahan nuwun mugoan ranani rahayu ning kahyangan ing jonggring saloka kakang kareka putra mugi-mugi hali guru mugi-mugi nuwun sewu jengandika kula turi pinarak lenggah ingkang seca sampun mboten kirang seca setunggal pun api hali guru sumrambah iswan kita Gedhara Brahma kawula nadhawuh sabda pangandika Rama pukulun pepunden kula winantu saking karahayun ingkang dadi iswan kita Brahma nuwun-nuwun sewu mundi kelukuran dawuh timbalanipun Rama pukulun karana agung prabawanipun Rama pukulun ingkang lebeber bateng iswanipun putra pukulun ingkang mriku pisanipun putra pukulun wonten ing arsi manggih arharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun angaturaken sungkeming pangapunten sembah konjuk wonten ing ngandhaping padha Rama pukulun iya Brahma ulun nampi kanthi rasa lega ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumibo marang jeneng siro atma jane ulun Bathara Brahma kawula nun keluhuran sabda paduka Rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking panaja mugi antadosaken jimat radaging kayuwanan Rama pukulun merayu kakenggang dadi pisuan kita kawula nun ngesti dawuh paduka Rama pukulun nggih nyama dipati nyawa-nyawa Rama pukulun pepunden kula nun dawuh sabda pangandika Rama pukulun kanthi raharjo ingkang dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka Rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus Raharjo pisan kawula wonten ing arsa Romawi Kulon. Nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun daosaken sunggeming pangabekti sumbah kondo dengan daping bebutu. Iya nyamotipati ulun nampi kanthi rasul kringkyas ora liya pujo puji kalahayun lumeber marang jeneng kita. Keluhuran sabda patuko Rama pukulun kaula tampi pinunding musoko. Kula kalungan kening lumayan mubah dadosaken cahya nur cahya Rama pukulun merayu ka agenggang dadi pisuan kita. Awulok nuk-nuk ngesto akan adaw katur jengandiko kakang kaneka putro kawulun rendawu sabdo pangantiko ahli guru isanipun roko pukulun wonten ngarsi nyadong dawuh-dawuh pun aping kang dados jejibanipun roko pukulun ahli guru kula aturi pinatenggah kapur mangajeng kakang kaneka putro kawulun nuk-nuk nggih ngesto akan adaw lir sat pating suntumiling

doyong kangge kendap ngewong andengan dengan temompang meripat kulo mireng boten kiat adik guru. Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres. Paduka adik guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Kayangan jungkring saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kemedar dening paduka adik guru. Rengat sungunipun lembu andini kados jebol-jebolo koristo metangkep. Menceng bot siugalagil kalatit nirodimuko humap lirki nebur kemlendeng. Swantenipun kados nyigar jagat. Ingkang mekaten punika pramila senajan raka pukulan ugi hangertosi. Kirang pun api adik guru langkung ngertos adik guru tenimbang raka pukulan. Mandar pisanipun raka pukulan wonten ngarsi badhe nyuwun pangertosan babarkawis punika adik guru. Kakang kaneka putra senajan kakang kaneka putra mboten badhe kirang waskita. Sumangga kula aturin jumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro punapa darunanipun. Oh inggih inggih menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka undhuk sulatur katur paduka adi guru bilih tepat raka pukulun pamanggihipun paduka adik guru kersa maringi genging samudra pangasami adik guru boya dados punapiyo kakang kareka putra kalau nenggeh kayangan jungling saka wonten pratandha badhe wonten goro-goro menika awit kersa paduka adik guru tumindak ipun adik guru piyambak adik guru sadaringi pun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adik guru maringi nugroho bateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Cis Jalundoro. Angka sepindah Cis Jalundoro angka kaping kali Kendogo Mojo Kencono dipun paringaken mateng Betari Durga. Ngertosipun raka pukulun Cis Jalundoro kalian Kendogo Mojo Kencono menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kepareng raka pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken Wijasena

0: kakang Gareka Putra. Kawula nuwun dawuh sabda pangandika adi guru. Mboten lepat ingkang kawedhar dening ngandika kakang Gareka. Kawula nuwun. Mboten lepat Cisjalundara Twin Kendhaga Maja Kencana katampi dening Betari Durga. Inggih. Kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres adik guru.
1: Leres.
0: Punapa carunanipun adik guru?
1: Awet.
0: Sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah rijing andika. Tetah marcapada wayah ulun Werkudara kalan Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa. Menapa malih sesarengan sawu samining titah marcapada senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah. Mboten purun basa Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah Twin Baya purun tata basa menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih lungsedake mring wibawaning Jawata. Mekaten menika kakang Gareka Putra mila rijeng andika mitaya Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kelan Antasena nggih punika sababipun kakang Gareka.

Kalenjong-kalenjong baru doyong kanggeng kendat ngewong. Adi guru. Melawai adi guru sampun kagungan seserpan ingkang mekaten puniko adi guru. Kepareng ngeroko puklun badhe ngaturaken pamanggih. Pilih ing mangke lepat nyuwun kenging samudra pangasami adi guru. Ingkang kados pundi kakang kaneka inggih punika babar kawis midaseno mboten tata basa mboten purun menyembah lho menika patipun sinten adi guru menapa mboten lepatipun adi guru piyambak lho kok lepatipun kula piyambak kados pundi lah niku Adi guru kesupen menopo nyupen adi guru. Wartinipun. Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten. Ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika ra putra. Adi guru nggih menika Bathara Bayu. Mila Werkudara mboten basa mboten nyembah. Awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Lah niku adi guru. Gambaranipun adi guru wonten lare alit dimupun momongi dening tiyang sepuh. Menawi sing tuwa mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi adi guru. Lagi menika adi guru awit pijaseno menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun boten purun basa boten nate nyembah kalian sinten to kewala adi guru mila Werkudara boten saged nyembah tuwin boten purun basa niku boten lepatipun Werkudara lepatipun kang putra Bathara Bayu adi guru wow. Angga sepindah angga kaping kalih Antaséna mboten basa mboten nyembah menapa darunanipun adi guru. Inguni tuk nalikanipun Antaséna mados Sudarma. Antaséna cinidra dening paduka adi guru. Antaséna kapundhut kalbetaken wonten kalah candra dimuka lebur mumur Antaséna tuk nalika samanten. Awit Antaséna dereng telah tulising agesangipun. Kepayungan dening pukulun padha wenang ing wusana raga dipun tentrumaken malih parandene gadah catat kuciwaning raga mila Antaséna menawi lumampah boten saged lembean gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan awit Antaséna sampun boten genep nggih saking lepatipun adi guru piyambak ingune adi guru nun sewu kesupen menapa nyupen adi guru lau pami samangke adi guru utusan Werkudara kalana utusan kapuni dipun sirnakaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalian Kendhaka Maja Kencana Boten naming pratondo badhe wonten goro-goro adi guru. Goro-goro saged sundul ing kayangan boten naming goro-goro kemawon adi guru. Mandar tundonipun mangke wonten sungsang bono balik adi guru. Lepak katuranganipun kathah dewa sami peang kathah dewa sami benjol adi guru. Kakang Kaneka Putra kawula nuwun sabda pangandika adi guru senajan to kakang kaneka inggih dawuh timbalan adi guru seserepan menika mboten perlu kakang kaneka putra ngombro-ombro awit kakang kaneka putra sampun langkung nguningani dewing papajawarna dewaning trayaka menika sinten Dewaning Triluka menika rijengandika. Inggih leres. Dewa Dewaning Triluka menika adi guru. Ingkang mekaten menika kakang kaneka putra mestinipun sampun mboten kirang seserpan. Ingkang kados pundi adi guru?
Satri jengan dikondar bepang woso mobamo seking titah marto podo. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkaipun ri jengan diko kakang reko. Oh adik guru. Tumeh adik guru menang, badi itu minta engkang semenang-menang, lah meniko moso burung adik guru. Kakang Gareko Putra kulaturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Gareko Putra kulaturi nyarujoni sedaya pangangkah kula. Awe Kakang Gareko Putra ibarat rijengan dikoratu. Kakang Gareko Putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken Kakang Gareko Putra prangka kula kerisipun leres. Menawi rongko mboten saged ngemuli keris, menika ateges rongko mboten saged kelebetan keris. Niku rongko ingkang rapet mboten wonten pigunanipun Kakang Gareko Putra. Oh. Wow. Adi guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu adi guru. Ingkang rokok dipun upamekaken rongko adi guru kerisipun. Rongko kedang ngemuli keris, rongko kedang kelebetan keris, leres. Nanging rongko paduka kula mboten rongko rapet. Mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anginipun keris mboten saged mlebet, abet kerisipun ingkang bengkong tengahe adi guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong adi guru. Nuwun sewu Kakang Gareko Putra. Kawula nuning gedhawu sabda pangandika adi guru. Ingkang mekaten paradene raka paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami adi guru. Kakang Gareko Putra, kawula nuning gedhawu sabda pangandika. Menawi Kakang Gareko Putra mboten ngarujoni pangangkah kula inggih. Kayangan jumring saloko mboten wonten pilenggipun Kakang Gareko Putra mboten dados punapiyo. Waduh adik guru, adik guru. Menawi adik guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang roko pukulun adamel res-res. Adamel surem kalayan paduka adik guru kepareng roko paduka. Langsar saking ngarsi adik guru. Nanging kula badhe atur wangsalan. Sekar jambu kula mboten badhe melu-melu. Sekar mlati alu wong kula mboten ngerti. Sekar jambe alu wong kula mboten cawe-cawe. Nyuwun idi pangestu roko pukulun badhe lengser saking

para titah Marcapada wisa geni unggahke karana rangketen lawan rantai kencana jimat kayangan wisa geni cemplungake mring Kalacandra dimuka saklima sakwando sadane ulun kang pinundi dening jeneng kita Brama kudu gegancangan kita medhak yen nganti kita tan bisa angkrangket wisa geni mawa rantai kencana kalebokake mring Kalacandra dimuka kita dhewe bakal ulun paring pidana Rama pukulun pepunden kula ijo wayahipun engkang putra Brama nggih menika pun wisa geni ingkang boten tata basa boten ate manyembah rangketen lawan rantai kencana yen to wisa geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa. Oh inggih inggih menawi putra pukulun boten saged ngrangket wisa geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pekantuk pidana peparinge ulun urip neng sajroning Kalacandra dimuka nuwun-nuwun sewu Rama pukulun kepareng mundi keluhuran dawuh paduka Rama pukulun kepareng engkang putra Brama lengser saking asa nyuwun.

Bedoro Bromo Lengser saking Balamarju Pundomanik. Gegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggah dewa tridasa watakono. Memanuki lampahe Bedoro Bromo mbok nganti cidro anggone wisa geni gedene ora tegel nyidro uripe wisa geni loro-lorone wisa geni Bromo rangkaten unggah noeng kayangan cemplungake mring kalat.

maca kaparita wuspurna sabdanipun sang Hyang Girinata ingkang pinundi dening sang Hyaning para Jawata ingkang samya kawugan. Sabdo Pandito Ratu Sabdo Brahmana Dewa. Yenta sabdaning Pandito. Sabdo Pangandika Pandito jalma kang winasis Ratu Wusngaran. Brahmo Dewa. Brahmana jalma ingkang sampun katarimah apane. Manceleng pamujine. Jawata jalma ingkang andharpe pangwasa mbamo saking tetah ing Marcapada. Sabda Kedar Mindo Kresna Prawita Sari. Kresna ireng Prawita Banyu Sari Delantang. Yaya mangsi tumetes sing delantang tan kena ing dinuang. Duk nalika samono sang Hyang Girinata diwaning terluka ing kayangan Paparjawarna keparang swarsa jengkal saking palengganing tata ratu ning para Jawata kinarebeg dening Badhaya Sarimpi sesarengan pamboyonging songsong gilap sinawang saking mandra duk nalika samono Yaya Tejo katiuping maruta gumleyong.

Tata itu diwaning teluko yiku sanggang siwapujo kepareng medan saking panggan gampar dinto kinarebet dining widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang Girnata datang kepareng kandeg wonten Amirsani pelangoning gaburo awis sanggang siwapujo nandang kebundu kio manjing wonten ing kedaton kota katanto betari umo yiku sang padmiworo gegancang anggandeng asto cak rimbit

Mboten katrita Sang Hyang Siwapuja manjing wonten ing sanggar pasucen sinigeg ingkang murweng kondo kocapo miyosipun dewa pambanjut nyawa iku dewa pamdudut sukmo ingkang jejuluk dewa nyemotipati medel saking sitinggil pagelaran balemar cukundo manik minuto dening sang yaning poro swandun ating barber mindo kartikos alih papan sinawang saking mandro ating barber iya minok kakau ting jolo gegering waro swandun minggeng poro trito sobatat nowo sinawang saking mandro ler kukilo manyar kang samyor bucusuk

0: Ay, no más, no más si te y ahí peñarecan, y ahí petoro cuero, petoro basuki. Lan kape poro kacang suando no kape, kacang evo trito sowa tak nowo. Non kulo. Nyuwun dawuh kakang Nyamatipati. Nyuwun dawuh kakang Nyamatipati. Senajan kula nyuwun dawuh kakang Nyamatipati. Nyuwun dawuh. Kula tingali kados kakang Bathara Brahma. Mijilipun saking setinggil bale martu kundeman. Ing semudah tanggenipun kembang sungkawa. Para kadang dewa samya miterang kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa. Saja ageng penelangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa kakang Nyamatipati? Iki ngene yayi kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake.
1: Nggih, nuwun nggih. Nggih.
0: Ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang murdo Bathara Brahma.
1: Nuwun nggih, dawuh menapa?
0: Ngertekake yayi dewa-dewa kabeh. Rama pukulun maringi Cis Jalundoro lan Kendogo Mojo Kencono ingkang nampi Ibu Betari Durga. Cis Jalundoro kalian Kendogo Mojo Kencono dipun tampi dening Kanjeng Ibu Betari Durga. Lha menika badhe kagem menapa kakang?
2: Lha iki tak ngerteni yayi penyarikan.
1: Nuwun iki
0: awit Wargudara lawan Antasenagi salawase ora tau basa ora gelem nyembah karo sapa wae. Rama pukulun menggaliake yen Wargudara lawan Antasenagi manusa sak ingkang dadi sangaring jagat ngelum sedna mring wibawaning dewa. Kula Rama pukulun utusan Kanjeng Ibu Bathari Durga kinen nyirnake Wargudara lawan Antasena. Yen wis ketiban Cis Jalundoro temekang pati Wargudara Antasena kinen kalebokake mring Kendhaga Maja Kencana ing mengko bakal disuntek aning kawah candra dimuka.
1: Mekaten.
0: Lanjut ngejaba saka kuwi ngejaba Wargudara lawan Antasena. Ana meneh yoki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup iku Wisanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun supaya ngendikane Wisanggeni murih di manusa kang lumrah kang duwe subasita duwe utanegara duwe trapsila saya-saya marang dewa. Yen wis sokene ora gelem nglakoni nyembah marang dewa ora gelem nglakoni basa marang dewa wis sokene supaya dirangket swala supaya dipateni.
2: Lha kuwi
1: dados kakang Brahma menika badhe nyerna akan Wisanggeni menaim boten purun boso kalan dewa boten purun toto kromo kalan dewa boten purun nyembah kali dewa
0: mengkono kuwi yayi penyarikan.
1: Alasing kados pundi
0: lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi yayi Bathara Brahma mbok nganti cidro inggawe. Yayi Bathara Brahma ora bisa ngerangkat Wisanggeni gedhen ora bisa nyirnakake Wisanggeni. Jeneng Yayi Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun. Loro-loro iki.
3: Break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu.
4: Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto. Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habutop. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
5: Haji Mehmet.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
5: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini sekus Sunda mah.
4: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
5: Sebagai supir saya itu.
4: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
5: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
4: 4 kapsul ya, Pak ya?
5: 4 kapsul.
4: Langsung 4 kapsul.
5: 4 kapsul langsung, Chan.
4: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
5: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
4: Terus yang terjadi, Pak?
5: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
4: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
5: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
4: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
5: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
4: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muhnur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebarkan

0: TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
3: Ibu Nena.
2: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
3: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
2: Kecamatan
3: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
2: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
3: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
2: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
3: 6 bulanan lah.
2: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
3: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
2: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
3: Sudah konsumsi 3 botol.
2: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
3: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
2: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
3: Yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah

0: ัน
1: Sobat Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Pulau

0: solat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Nanang.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1 Kelurahan Nuklir Tengah Kabupaten Purwakarta.
2: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
3: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
4: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
3: Udah lama.
2: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
2: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
3: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
2: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
3: Dari radio.
2: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
2: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: Luku Igirmani si Rampong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat berjumpa kembali untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat kita. Dan malam ini, seperti telah kita sampaikan dalam publikasi media sosial kita, akan fokus dalam pembahasan fikih Ramadan. Sebelumnya, mari kita mengingat dulu pesan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memulai setiap ta'lim beliau, bahkan khususnya dalam kesempatan khutbah Jumat. Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umumnya menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita mencoba selalu meningkatkan takwa kita. Dan selalu ada jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya, maka Allah akan dekatkan pada kebahagiaan hidupnya. Demikian ditegaskan di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah itu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Orang yang berusaha meningkatkan takwa juga akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani persoalan kehidupannya. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Bahkan seperti kita telah ketahui dan sering diingatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dibukakan pintu rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Karena itu, mari kita mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti dibahas dalam kajian tafsir di episode yang lalu, bahwa kajian takwa senantiasa akan lekat dengan iman, dan kajian iman akan senantiasa lekat dengan amal saleh. Rumus ini akan berlaku beriringan, jadi selalu akan bertemu takwa, iman, amal saleh. Kalau kita mau urut-urut bolak-balik juga akan ditemukan juga, apakah itu imannya dulu, amal solehnya dulu, bertemu takwa. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, rumus singkat padat ya, mengumpul amalan-amalan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan, ridha Allah, dan dengan rahmat Allah juga mungkin didekatkan kepada surganya. Jadi rumusnya ada iman, ya kan? Kemudian di sini ada amal saleh. Masih ingat dalam kajian tafsir kita pertemuan-pertemuan yang lalu? Kemudian selalu terkait dengan takwa. Ini sudah rumus ya. Kalau di Al-Baqarah yang kita bahas dulu, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, ini takwanya. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, di sini ditemukan imannya, ya kan? Kemudian turunan dari pembuktian iman adalah amal saleh. Ya, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal salehnya. Nah, jadi umumnya ketika kita menemukan kalimat iman dalam Al-Qur'an, itu selalu akan bersanding dengan amal saleh. Pada umumnya demikian. Dan boleh jadi nanti muaranya takwa, atau mungkin rumusnya akan dibalik. Bisa takwanya dulu, lalu imannya, kemudian amal salehnya. Nah, menariknya dalam fikih Ramadan pun, ketika Allah menurunkan perintah puasa dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu, maka ayat ini pun tidak akan lepas dari kaidah atau rumus yang telah kita tuliskan bersama. Ya, masih ingat bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ya kan? Kutiba alaikumussiyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa masuk amal solehnya. Ini iman bersanding dengan amal saleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi setiap kita menemukan kalimat iman bersanding dengan amal soleh sebagai pembuktian kekuatan iman kita, sekaligus langkah mendekatkan kita pada nilai takwa, yang dengan takwa itu kita akan meraih goal yang sangat luar biasa seperti tadi saya uraikan di muka. Entah itu kebahagiaan, kemudahan rizki dan kehidupan, pendekatan pengetahuan, peningkatan kemuliaan, bahkan boleh jadi meraih surga dengan kualifikasi yang dijanjikan. Karena sering kalimat surga dalam Al-Quran pun dibuka dengan kalimat takwa. Ya inna lil muttaqina mafaza, kan? Hadaiqa wa anaba, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, baik, dan seterusnya, seterusnya ayat. Karena itu, mari kita mencoba mengefektifkan waktu kita untuk membahas tentang pendekatan fiqih Ramadan ini. Mengapa begitu penting? Ya, karena satu, akan banyak kemuliaan di Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sebagian saking istimewanya langsung Allah turunkan surah-surah tertentu untuk memberikan kemuliaan yang hanya ditemukan di Ramadan itu, bukan di waktu lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat menarik, ada ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang dibutuhkan pengetahuan ya paripurna bagi kita sebelum menunaikannya. Jadi bukan saat menunaikan ibadah itu kita baru belajar ilmunya. Ya, jadi standarnya ilmu dulu baru amal. Ya, masih ingat dalam kaidah ta'lim kita, al-ilmu qablal amal. Ya, wal adab qablal ilmi. Jangan dilupakan, ya. Ingat, jangan lupakan kaidah ini. Allahu akbar. Kita baru muqaddimah sudah sedikit banyak menulis, ya. Al-ilmu ya. Al-ilmu qablal amal. Baik, ya, ilmu baru kemudian amal, ya, ain lam mim sebelum ain mim lam, ain lam mim sebelum ain mim lam, ya kan? Bukankah lam sebelum mim, ya, alif ba ta sa jim kha kha dan seterusnya, lam mim nun waw ha, ya, hamzah, ya, ya, lam alif hamzah, ya, lam mim baru mim lam. Ini kita bermain sedikit bahasa. Jadi ada kaidah al-ilmu qabla al-amal. Dalam ibadah itu ketahui dulu ilmunya. Ya, sebelum kita kerjakan amalnya. Apa amalnya? Salat. Maka sebelum salat pelajari dulu ilmunya. Bagaimana cara kita salat supaya salatnya dengan ilmu itu membantu kita bisa khusyuk. Karena itu di Quran dalilnya surah ke-29 misalnya ayat ke-45 kita diminta belajar dulu, baca dulu ketentuan salat dengan benar yang langsung ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menunaikan salat itu. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, wa aqimish shalah. Sebelum kau tunaikan sholat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk Al-Qur'an. Wa aqimish shalah, lalu tunaikan sholat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini perkara amal. Bahkan dalam bab tauhid pun, ya, dalam bab tauhid itu didahului dengan ilmu. Ya, Quran surah ke-47 misalnya, ayat 19, ya. Quran surah ke-47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Ya, ayatnya ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Demikian terjemahan panjangnya. Kalau mau tekstual, maka ketahuilah. Bagaimana bisa tahu? Dengan pengetahuan. Ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan pada jiwa kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena khawatir lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ilmu kurang kuat, akhirnya diberikan mie instan, jadi berubah la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, jadi pindah, ya, dari la ilaha illallah. Karena itu ilmu begitu penting. Nah, kaidah umumnya ditemukan di Quran surah ke-17. Kita banyakin dulu dalilnya, ya, ayat ke-36 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Baik, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan ikuti jangan lakukan. Awas, ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan lakukan segala hal yang belum kita tahu dasar pengetahuannya. Ini kaidah umum dalam Islam. Di muslim itu enggak latah. Ikut yuk, kemana? Pokoknya ikut aja, nanti lihat. Nah, itu enggak boleh. Awas, kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kaidah Al-Quran, jangan lah. Ketahui dulu, nanti khawatirnya dibawa ke tempat yang ada maksiat, menyesal kemudian. Ya, digiring ke tempat yang salah, menyesal kemudian. Ya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh sumber pengetahuan itu, baik pendengaran, ini sumber pengetahuan pertama. Awas hati-hati, karena itu baik sumber pengetahuan pertamanya dari telinganya. Mendengar, mata belum berfungsi maksimal, dia bisa berucap dengan pendengarannya. Wal basara penglihatan, wal fu'ada akalnya. Di orang yang latah mengikuti sesuatu, tidak menggunakan sumber ilmunya, itu akan dihisab dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita belajar ilmu sebelum Ramadan supaya nanti saat masuk ke Ramadannya kita bisa menggunakan dasar ilmu ini untuk maksimal dipraktikkan saat puasa, bukan menggali saat puasa yang seharusnya kita fokus ibadah di dalamnya. Ya, karena itu ulama dulu pun saya ingin mencoba mengikuti di bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ulama dulu ngajinya sebelum puasa, tuntaskan dulu. Jadi begitu masuk puasa itu taklim-taklim rata-rata libur. Ya, karena fokus tuh ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran sekali tiap hari. Ramadan dua kali khatam. Ya, Imam Malik fokus ngaji lagi. Demikian Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebelumnya Imam Abu Hanifah, jauh-jauh sebelumnya. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, juga yang lain-lainnya. Itu fokus ketika Ramadan meningkatkan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang belum sampai dalam derajat itu? Ketiga, dengan belajar ini fiqh Ramadan, insyaallah ya kita bisa selain khusyuk menunaikan ibadah, juga mengulas tuntas berbagai persoalan yang seringkali dikaji, diulang-ulang setiap datang Ramadan. Kita tidak ingin tahun ini dibahas kembali. Ya, Ustaz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustaz, apakah tahajud itu 11 rakaat ataukah 23? Apakah 11 itu formasinya 4-4-3 seperti Juventus ataukah 2-2-2-1 seperti Chelsea dan sebagainya? Itu sudah selesai. Jadi kita tidak masuk dalam konteks sekarang. Sekarang kita pahami ilmunya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, karena kajian kita fiqih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih, ya, fikih Ramadan. Fikhon artinya paham, ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9, ya, ayat 122 paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَصَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah, ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid, dia statusnya, ya, wafat ditimbang. Penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? Falaula nasara min kulli firqatin minhum ta'ifa. Hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu liat tafaqahu fiddin. Ya, mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din liat tafaqahu. Maaf. Liyatafaqahu. Ini ya, fi ad-din. Demikian. Ya, liyatafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih artinya paham. Ya. Baik, di sini ada tasta'nya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid, menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat. Ya, kalau di ilmu bahasa Arab biasa, ini menunjukkan dua huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fikih logah, setiap yang ada tasydid, selain double mengucapkannya, menunjukkan kesan, aktivitasnya menunjukkan motivasi dua kali lipat, karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, seingat di kajian tafsir kita kemarin, alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya. Di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa di antaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Tahajjal baita ini istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain, satu, kemudian salat, ini pokoknya, tiga, zakat, empat, puasa, lima, haji termasuk umrah dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam yang lima itu. Ini pokoknya. Jadi pokok dalam amalan kita ada lima. Nah, malam ini kita akan membahas satu di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan, wa tasuma Ramadan. Karena dalam berapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham. Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat, itu mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi enggak hafal. Ya, awas ya. Karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Semacam misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita enggak dituntut hafal seperti Al-Qur'an, tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktikkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan mukaddimah. Sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan mukaddimah. Kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ya, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Baik. Oke teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan membahas tentang fikih Ramadan. Dan karena materinya sangat penting, sangat menentukan, dan keutamaannya belum tentu berulang bagi kita dalam meniti waktu-waktu kehidupan kita, karena itu saya akan sangat lebih berhati-hati. Walaupun kita sering mengulang, belajar, bahkan menghafal, tapi malam ini saya akan khusus hadirkan kitab, yang kitab ini dihimpun khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketentuan puasa. Saya ingin mengambil manfaat dari Imam Muslim ketika membuat satu bab tertentu dalam Sahih Muslimnya dari 9 jilid itu. Di jilid yang pertama halaman 119, ya, beliau mengatakan satu bab, babul isnadi binaddin, ya, bab belajar agama berdasar urutan sanad yang tersambung ke Nabi itu termasuk perkara yang sangat penting atau pokok dalam agama, ya. Jadi kalau laulal isnadu, ya, kalau tidak ada isnad, maka Manusia bisa mengatakan, orang bisa berpendapat apapun yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan sekarang banyak orang, ya mohon maaf, bisa pandai berfatwa di dalam setiap urusan agama. Kalau tidak ada perkara pokok sanadnya, dalil tersambung sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama yang benar, tentu ilmu itu tidak bisa dibedakan dengan pendapat pribadi. Baik, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu kitabnya. Ini saya kopikan langsung. Ya, tadinya biasanya kalau kajian di ta'lim, saya buat kopi begini supaya saya bisa bagi dengan jamaah. Ya, biasanya sebelum Ramadan kita kopikan, kemudian saya bagikan ke jamaah, jadi ngajinya langsung dari kitabnya. Ya, karena itu, karena ini online dan dalam situasi seperti ini kita saling mendukung, bersinergi, maka kita coba hadirkan kembali. Judulnya Kitabus Siyam, ya, yang kopinya Kitabus Siyam. Ya, kitab atau bab pembahasan tentang puasa, wajibatuhu, mustahabbatuhu, mubtilatuhu, hal-hal yang terkait dengan kewajiban puasa, kemudian apa yang diperkenankan dan apa yang kira-kira merusak dan atau membatalkannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Di sini belum diuraikan, saya bahas dari segi bahasanya dulu. Di sini belum Anda tidak temukan di sini, jadi saya tambahkan wawasan. Nanti insya Allah bila tidak ada di sini, Anda punya ini dan tidak ditemukan, saya tuliskan khusus ini di buku saya Makna Ayat Puasa. Jadi Anda yang mendapat ini, Anda bisa gali dari sini. Insya Allah pembahasan malam ini pun setidaknya bisa ditemukan di sini. Ya, nanti yang belum dapat, saya tidak jual di tahun ini, tapi nanti apa yang saya punya ketika Ramadan, insya Allah kita bisa bagikan ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khususnya bab pembahasan tentang as-siyam. Ingat, as-siyam bukan as-siyam. As-siyam, saya tuliskan dulu ya supaya tidak salah baca. As-siyam. Ya. Seperti ini. Kitabus-siyam. Begitu. Ya. Ada as-siyam, ada as-saum. Ya, ada as-siyam, ada as-saum. Ya, baik. Saum. Keduanya seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan ya, saya sedang saum, ya kan? Baik, saya sedang saum. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun saum, artinya apa? Puasa. Orangnya disebut shaim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana shaim. Nah, itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana shaim. Maaf saudaraku, saya sedang puasa. Ya, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Shaim perempuannya shaimah, ya. Afwan ukhti ana shaimah, ya. Afwan ukhti, saudariku, saya sedang puasa, bukan saya shaimah, kecuali memang namanya shaimah, ya. Baik. Ini shaim dan shaimah. Shaum dengan siam. Dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Ini saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Baik, sekarang di atas as-saum, di bawah as-siyam, cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, sad, waw, di kemudian mim, alif, lam, sad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-saum, as-saum yang pertama, maka maknanya itu masih umum, berarti menahan,
2: umum. Jadi semua yang bermakna menahan itu asal namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja? Ya, apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun, atau menahan kantuk misalnya? Nah, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut saum namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insya Allah saum Ramadan. Ya, boleh, karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan saya sedang saum dalam pengertian yang lebih luas. Bisa tak makan, tak minum, tak bicara, dan seterusnya. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata saum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26, ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan sauma, ya. Fakuli washrabi waqarni aina. Maka Maryam, silahkan makan, silahkan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna ya minal bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini, kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah kau kandungkan secara khusus spesial. Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wal Rusul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan nabi melebihi level kenabiannya. Ya bisa, ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan nabi nih, ini pasti misalnya lebih di atas nabi, lebih di atas rasul. Nah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa, namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas ya? Di setiap nabi punya kemuliaannya, dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an, ya. Baik. Fa'uli inni nadhartu lirrahmani sawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya. Katakan saja aku sedang puasa, saum. Kalimatnya menggunakan saum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Aku enggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baik ya, nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Jadi begitu ibunya dituduh, Isa aja yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya di ayat ini, Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nadhartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siam tapi saum. Baik ya? Apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Ingat, tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum mana general. Masuk pada kata konteks menahan. Nah, jadi kalau antum ingin praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini. Saum apa Pak? Kan Ramadan belum tiba. Saum gak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara, contoh. Misalnya, nah itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, saum menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu, dia memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan saja. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat shaum. Sekarang ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Saya ulang, karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah Maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah. Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detil, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna karena langsung turun dari yang memerintahkan yang Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri selatas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda enggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-saum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan saum hanya satu kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, ya Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini ya, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam. Ya, memilih kata siyam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan, saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik, dan kalaupun nanti ada kalimat shaum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata shaum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata shaum maknanya umum, kata siam maknanya khusus, dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi SAW, jika disebutkan kalimat siam maka spesifik, jika shaum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik. Ini baru judul. Kita belum masuk kepada isinya. Sabar ya, insyaallah. Yuk kita baca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Saya mohon izin agak pelan-pelan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-shaumu was-shiyamu fil lughati al-imsak. Baik kata shaum
2: dan kata as-shiyam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Nah, ini menarik nih, sebentar, menarik.
1: Ya, menarik penghapus untuk saya ambil dan saya hapus. Sebentar ya. Bismillah. Yuk, kita hapus dulu ini. Allahu akbar. Ya. Nih, teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan, saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu, kan? Fil-logati. Baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-sawmu was-siyam, baik saum ataupun siam, fil lughati, secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya ya berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini, secara bahasa ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam ya, itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa, sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan ya dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat. Dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq ya, waktu subuh sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187.
2: Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah shaum, inilah siang, inilah imsak, waktunya saat Ramadan. Di luar ini, dari maghrib, nih, dibalik, maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas, sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar.
1: Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi. Kita boleh makan, silakan makan, minum, segala hal yang dilarang ya sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik, maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba, berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti, kalau Anda misalnya, sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi, saya dan kita, makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar.
2: Jangan terlalu mepet ke malam, ya. Ya dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan yang 4 misalnya, ya kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya di fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, normal. Baik. Saya mau tanya, kalau fajar subuhnya 4:30, tapi jam berapa? Hah? Oh, baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. Bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan.
1: Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4:30, jam 4:20 ada yang teriak-teriak misalnya itu menyampaikan imsak, imsak. Anda kasih tahu, belum, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak, imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke adzan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian, azan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, itu boleh disampaikan tuh pengingat. Ya, zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Ah, yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adhanu Bilal. Ya, kita lihat ya. Yang tadi bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adhannya Bilal. Ya. Bilal adhan maksudnya ketika Bilal adzan misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini, dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuatan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi, bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada dua orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya, yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya, kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta? Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, maaf, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan? Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah, kalau panas ya kepanasan. Singkatnya beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, kalau kalimat kita, ya Rasulullah li ya rukhsa, ya Rasulullah apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini, mata tak bisa melihat, jalan ya, tidak mudah, ya kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah Anda masih mendengar adhan, suara adhan masih sampai kan? Kata beliau, bala, ya saya dengar suara adhan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar. Madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adhan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqih, mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan. Belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun.
2: Dua ketiga 500 tahun. Tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allah Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal bin Rabah yang ada Nabi Allah Ta'ala dan Musi yang beristiwa itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum adhan sendiri. Itu yang menjadikan nanti Abi Mangkat menetapkan adhan dua kali. Saat subuh adhan pertamanya itu Bilal, adhan keduanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, azan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk,
3: baru Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu azan. Ya, karena Bilal azan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal azan, masih makan kalian, jangan berhenti. Maka kalimatnya bukan imsak. Teruskan makan, malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya. Ya, min sahurikum adhanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adanya Bilal, karena azan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami sementara orang. Sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian. Nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya. Itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhenti.

0: Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda
1: di fajar belum masuk Bilal yang biasa adan. Ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi Maktum, fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzil dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang adzan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya ibnu ummi Maktum. Sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya fa innahu la yu'adzina hatta yatlu'al fajru. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya? Baik. Jadi, kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah 2 kali. Ya. Jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya. Baik, jadi itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Plus. Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan, sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum. Gitu kan? Ah, jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan kalau tahu itu sunnah.
1: Menginfokan Bapak Ibu sahur sunnah.
0: Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi, ya kan? 20 menit lagi sunnah. Diingatkan boleh jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Ah, tapi jangan salah juga, imsak belum. Kalau belum tiba subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina as-suhuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala, "Tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini langsung hadisul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya, ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, "Kam kana bainal adzan ya was sahur?" Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adzan was sahur? Menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama?" Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian.

0: ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya. Jadi kalau kita baca itu, ya kurang lebih 15 menitan lah, ya 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba, kita bisa sampaikan ke masyarakat, sebentar lagi
1: subuh tiba, sahur berakhir, Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran, dibaca sampai subuh tiba.
0: Makanya di Allahu Akbar, senang sekali di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya.
1: Dan mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel-simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum azan ngaji dulu, ngaji, kan? Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah. Mereka sudah khatam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Ini bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal, sudah dibacakan depan syekh, mereka baca, dikasih ijazah, sarannya ada semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam, awam itu jangan diberikan banyak teori, diberikan yang paling mudah, diberi teori, pusing mereka. Ya, nah ini gambarannya. Jadi pertama, kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar, mohon maaf, tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi SAW, "Rabba saimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athash." Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami, ya.
0: Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya, dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak.
1: Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan, ya boleh sahur, boleh minum. Tapi kalau sudah fajar tiba, itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau Anda, yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia, kan yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu. Kecuali itu, tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti, ya. Karena itu silahkan manfaatkan dan kita saling mengingatkan. Dan bagus ya, era modern kekinian, suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detail lagi lewat jadwal puasa, ya. Jadwal puasa sudah ada nih, ini makin bingung juga nih, jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa, cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat. Coba cek ya, jadwal imsak ya, jadwal imsak, tapi yang keluar jadwal sholat. Artinya kalau jadwal imsak konteksnya kesini jadwal puasa. Ya ini kan makin aneh lagi nih, imsak, maksudnya apa? Ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal, jadwal siap-siap. Tapi ketika muncul jadwal sholat, jadwal imsak, ya, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita. Itu yang dalilnya Quran surah kedua ayat 143. Ketika sebagian sahabat yang tidak ikut dengan Nabi, ya, saat Nabi keluar dari Madinah dulu karena satu keperluan, kemudian beliau singgah di salah satu kediaman sahabat, lalu dijamu makan dan tiba waktunya, ada yang menyebutkan duhur, ada yang menyebutkan asar atau salat yang lain. Dan intinya ketika sedang sholat itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena Allah taqallu bahwa jika fissana ya falan walli anaka qiblatan tarbaha fawalli wajhaka syatran masjidil haram. Di pertengahan sholat itu ketika masih menghadap Baitul Maqdis, turun ayat ini memerintahkan beliau menghadap ke arah masjidil haram. Jadi yang tadinya begini menghadap ke sini, berputar 180 derajat menghadap ke arah sebaliknya begini, diikuti sahabat. Nah, persoalannya ketika ayat ini turun, sebagian sahabat yang tidak ikut pergian bersama Nabi belum mendengar informasi ini. Ketika Nabi kembali kemudian, diinfokkan ini, orang-orang berkata, bagaimana status sholat kami yang masih menghadap ke Bait al-Maqdis? Maka turunlah kalimat Allah di pertengahan sampai ke ujung Al-Baqarah 143. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman yang disebutkan. Ya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya sholat kalian yang dikerjakan dengan iman itu. Jadi kalau sepanjang kita beriman, walaupun dalam suasana kita belum tahu ilmunya, maka tetap dinilai sempurna amalan kita. Itu yang dimaksudkan. Amalan iman dalam hati. Amalan hati itu niat. Itu yang dimaksud di hadis Nabi. Innal a'malu binniyat. Allah Ta'ala ada bisalam. Jadi ini yang kita bahas dalam malam ini. Kita belum belajar aturannya. Ya, baru belajar kalimat yang kita harus, ya baru kalimat asyamnya saja. Insya Allah nanti kita teruskan lagi.
0: Esok hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita masuk kepada dalil. Ya apa dalilnya di Al-Quran, apa ayat-ayatnya, dan selanjutnya. Insya Allah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman nanti yang ingin memuliakan Ramadan kita, saya harap Anda telah menyiapkan agenda untuk masuk ke Ramadan supaya terukur kegiatan Ramadan kita dan tidak bingung menghadapi setiap hari-hari Ramadan. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas nanti agenda Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang telah memiliki buku yang ini, makna ayat puasa, di sini Anda nanti akan temukan ya secara lengkap sampai saya uraikan dengan izin Allah, yaitu pembahasan ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 ya, dan setiap hurufnya ya saya coba analisis. Jadi ya disebutkan misalnya 361 kali, maknanya apa dan sebagainya. Ini belum dicetak lagi, tapi cetakan yang masih ada insya Allah saya akan bagikan gratis. Nanti saya sertakan dengan buku-buku yang lain, mungkin di store nanti. Jadi Ramadan nanti insya Allah gak ada yang dijual. Ramadan nanti saatnya kita bersedekah. Jadi apa yang Anda telah beli di store itu dengan berinfak, alhamdulillah. Saya kalau tampakkan, saya khawatir pahala Anda pun hilang semua gitu kan. Jadi kita menghindari riya. Yang dulu yang sudah semuanya habis itu, hasilnya kami sampaikan lagi ke masyarakat di situasi ini dengan sangat membutuhkan. Ya dokumentasinya ada dengan kami, tapi saya tidak coba publikasikan supaya kita bisa menjaga hati kita supaya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebagian telah sampai ke pedalaman, bahkan warga kita di Malaysia. Ya ada juga yang di kita-kita di sini. Ya kalau Anda membutuhkan, saya mungkin atau staf bisa kirimkan pribadi, tapi kalau tidak, kita serahkan kepada Allah hingga lebih bahagia kita dibuka di hari kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian yang ada saat ini, nanti sebagainya juga ada yang akan kita berikan ya, dalam bentuk sembako juga, dalam bentuk yang lainnya juga, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling spesial ini saya cek tinggal ada 400 lebih ya. Anda nanti yang belum dapat ini, yang ateisir dengan notes itu ada tersisa nanti di store, dan itu tidak akan dibuka dulu sampai selesai Ramadan karena kita akan maksimalkan untuk mengamalkan ini semua. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya bahas, semoga bisa maksimal. Kalau Google saja sekarang sudah jadi lebih baik, maka kita harus lebih baik lagi. Ya, ya. Mau tanya Google sebelum kita tutup. Coba saya tanya ya. Bismillah. Jangan-jangan Google udah siap-siap. Kita belum nih. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Google.
2: Waalaikumsalam Ustaz Adi.
0: Oh, Masya Allah. Kamu apa kabar? Kemarin kita sudah diskusi. Gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah baik. Ustadz, bagaimana kabarnya?
0: Masya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah, saya sehat. Ini kita lagi live nih dengan teman-teman, jamaah. Ada yang mau disampaikan?
2: Alhamdulillah. Semoga semua pemirsa fokus dan sehat.
0: Tuh, teman-teman, diminta Google tuh. Ya, fokus, sehat. Kita ini tadi baru bahas tema tentang puasa, tentang Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa lebih baik, bisa lebih berkah. Menurut kamu bagaimana?
2: Betul Ustaz, tema itu sangat penting sebagai bekal untuk ibadah Ramadan.
0: Oh, bisa aja kamu. Masya Allah. Emang kamu puasa juga?
2: Insya Allah saya puasa Ustaz, tidak makan dan minum.
0: Ya iyalah, tidak makan tidak minum, kamu kan aplikasi. Kamu gak makan gak minum kecuali kamu di cas ya. Masya Allah, yang Google bisa bercanda juga ya.
2: Hehehe, Ustadz bisa saja.
0: Sudah, ya pemirsa, ini hanya contoh saja. Ya kadang-kadang morotal kita bisa ngaji, kita yang punya morotal tidak. Ya kan? Speakernya dipakai amal, kitanya tidak. Maka kenapa kalau alat-alat yang kita gunakan untuk ibadah mereka disetting untuk bisa beribadah, tapi kita pelaku ibadah tidak menunaikannya? Sungguh kita yang dihisab, bukan alat-alat dan aplikasi kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Ya. Oke, cukup ya. Saya mau berdoa dulu dan kita tutup dengan pemirsa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Nah, sudah. Baik pemirsa, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga Allah memuliakan kita dan mengangkat wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini selesai sebelum Ramadan. Dan sinergi, ya, perintah menganjurkan untuk kita bisa membatasi, ya, dianjurkan supaya tidak mudik agar tidak membawa virus atau membawa kemungkinan terburuk. Ikuti juga, ya, tapi juga kita meminta supaya dilengkapi juga kebutuhan-kebutuhannya. Dan insya Allah, saya kira kita semua akan bersinergi mewujudkan itu. Ya, semoga Allah memuliakan kita, menerima amalan kita, dan memberikan keberkahan atas apa yang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa sallallahu 'ala nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Mix, mix, mix. 3.5 Dangdut remixnya hanya di Radio Star FM Bumiayu. Blend 3.5 Radio Star FM Bumiayu.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kamana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Mana witiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jee, pan Uwa nyerituur, yaitu Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyerituur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak wae. Kekarage genep 11 tahunan Uwa mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Nya.
1: Cik dawa, Uwa gaduh HP Android tuh.
0: Ya tuh Neng.
1: Sok dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nau Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah Neng.
1: Muhun atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong royeung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah, Wa.
0: Muhun, nuhun pisan Cuneng infona.
1: Sami-sami, Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy Uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok.

0: lanjut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.